Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita

0: 下。
1: We have our AFS tuner
0: untuk AFS yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Supir, kita juga punya sisa ASEAN yang akan datang. Yang menurut saya juga untuk teman itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.

0: swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara KM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya.

0: Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
1: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup kan?
2: Ya. Pemeriksaannya soal apa tadi Pak?
1: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
2: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal game yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional data jadi tersangka.
1: Itu kata kamu ya?
0: Insya Allah. Sebelumnya KPK

0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
2: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Barakasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pasisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasmini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Barakasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
3: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini pasti dalam rangka pemantauan tuh. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang mau berhuru ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan dok.
2: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu. Sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Samsudin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
4: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi masing-masing telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat Pada saat diberangkakan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 364 orang. Ya, BBM menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di tanah suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PBH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Kemudian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras.

Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kadari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya yaitu Brasil

TVRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di TVRI.

banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia.

biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Jordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Cerita dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal

kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Lima pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup ya dengan 1 poin.

Oke, pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti siaran langsung jalannya Piala Dunia di tahun 2026 ya, di mana pertandingan di siang hari ini antara Turki versus Paraguay ya, yang dimenangkan oleh Paraguay dengan skor yaitu 0-1. Dan sebelumnya juga Anda juga baru saja mengikuti juga siaran langsung sebelum Turki melawan Paraguay ya, yaitu Brasil versus Haiti untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 20 Juni 2026. Nah, pendengar di Captain siang hari ini, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa program acara dan juga beberapa informasi yang kembali kami updatekan di sepanjang siang hari ini. Nah, selamat siang juga bagi pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di RR Bobau ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah juga bersama kami di siang hari ini, terutama di akhir pekan ya. Nah, semoga saja Anda juga yang saat ini sedang beraktivitas, yang pastinya kita harapkan aktivitas yang Anda kerjakan atau jalankan yang pastinya dapat juga lancar ya, terutama sepanjang hari nantinya. Nah, pendengar, sembari Anda juga menantikan Warta Captain siang hari ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kembali lagi kami menemani waktu istirahat siang Anda dalam program acara kami yaitu Jazz Music, untuk juga melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Cerita pula bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, kan udah saja. Ayo, balas pukul. Hah? Tidak seru.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

Pendengar kami cuan program acara Jazz Musik, beberapa lintas nada sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya di suasana siang hari ini. Dan kini saatnya kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian warta berita daerah yang akan disiarkan langsung dari program 1 Kendari.

Pokok-pokok berita utama siang hari ini. Pemprov Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan bantuan BPSP dari pemerintah pusat. Kota Kendari siapkan akses ramah bagi disabilitas. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari Sabtu tanggal 2 Juni 2026 bersama saya Rico Ilham.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penambahan alokasi dana bantuan BPSP yang disalurkan pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah tahun yang berjalan. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat lonjakan signifikan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk tahun 2026 setelah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah bantuan yang diterima mengalami peningkatan jauh dibandingkan tahun sebelumnya guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak menjelaskan, pada tahun 2025, cakupan bantuan baru mencapai sekitar 3.000 unit. Berkat upaya komunikasi dan permohonan yang disampaikan Gubernur kepada Menteri PKP, alokasi yang tercatat 9.350 unit, kemudian ditambah 650 unit, sehingga total menjadi 10.000 unit rumah untuk tahun ini.
2: Ada tambahan untuk kegiatan BSPS di Provinsi Sulawesi Tenggara atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000.
1: Ia menambahkan program ini menjadi bagian strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah provinsi juga memastikan kesiapan administrasi dan pendampingan agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Dengan peningkatan alokasi yang cukup besar diharapkan, semakin banyak rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki. Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mendukung percepatan pembangunan sosial di Sulawesi Tenggara.
0: Transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Berikut laporan dari rekan kami, Yuliana Linda.
3: Transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus menjamin layanan pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. Hal tersebut disampaikan Zumi Kudus, Widya Prada Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja SMA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Zumi, transparansi diperlukan agar seluruh proses penerimaan murid baru dapat dipahami oleh masyarakat secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan keterbukaan informasi, setiap tahapan pelaksanaan SPMB, mulai dari persyaratan, jalur penerimaan, mekanisme seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses oleh calon peserta didik dan orang tua.
4: Transparansi itu penting karena untuk melayani semua, supaya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat bisa paham tentang proses pelaksanaannya dan bisa memberikan layanan untuk semua dan memberikan kemudahan ke anak-anak kita semua.
3: Menurutnya, informasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan bersama sehingga pelaksanaan SPMB berlangsung lebih objektif, berintegritas, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Sulawesi Tenggara.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengimbau kepada para pelaku usaha jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS, yang di mana langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh sektor keuangan di daerah dapat terdata dengan baik selama proses sensus berlangsung. OJK mencatat ada ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara dan siap dilibatkan dalam agenda nasional ini. Sensus ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak luas terhadap pemetaan profil nasabah serta debitur di daerah. Dukungan terhadap kelancaran sensus ekonomi 2026 juga datang dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, minta untuk masyarakat membuka diri terhadap kedatangan para petugas dari petugas sensus di lapangan. Akurasi informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemetaan ekonomi nasional. Sensus ekonomi merupakan salah satu agenda nasional 10 tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data seluruh unit usaha. Pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari sektor mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar yang bergerak di berbagai sektor di luar pertanian. Hasil akhir dari sensus ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional serta evaluasi kebijakan ekonomi secara makro. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Baubau. Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmi mendukung langkah pemerintah Kota Baubau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan, yaitu dari penerbangan Super Air Jet rute Baubau Makassar. Mengenai hal ini, dari reporter RRI Baubau, Afriansyah melaporkan.
5: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adrian Safarmin mendukung langkah pemerintah Kota Baubau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Baubau Makassar. Menurut Adriansa, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Bitombari. Adri menjelaskan dana deposit hanya digunakan apabila kuota kursi yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
5: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wings air ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya, dia adalah deposit. Ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itulah yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
6: Adriansa menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya. Dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansa optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansa menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Baubau ini menyebut, kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Baubau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Baubau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Baubau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang. Data Bandara Betuambari menunjukkan saat Super Airjet masih beroperasi pada April 2026, total jumlah penumpang datang dan berangkat mencapai sekitar 9.854 orang. Namun pada Mei 2026, setelah maskapai tersebut menghentikan sementara penerbangan, jumlah penumpang turun menjadi 6.063 orang.
7: Kalau kita melihat data yang ada, dari pada saat beroperasinya SAJ dan tidak beroperasinya SAJ, misalnya di bulan April, ini SAJ masih beroperasi. Itu data penumpang yang berangkat maupun yang tiba, itu kurang lebih di 9.800 penumpang. Sementara di bulan Mei itu penumpang tinggal 6.000 penumpang. Artinya ada selisih kurang lebih 3.800 penumpang lah kurang lebih antara SAJ beroperasi dan tidak beroperasi.
6: Menurut Fadli, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar Super Airjet dapat kembali melayani penerbangan setiap hari di Bandara Betonbari. Fadli mengatakan, selain memberikan kepastian jadwal penerbangan bagi masyarakat, keberadaan maskapai tersebut juga diyakini mampu menjaga geliat ekonomi bau-bau yang bergantung pada kelancaran konektivitas udara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau perkuat program sekolah Adiwiyata, libatkan belasan sekolah dalam upaya pengurangan sampah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya pengurangan sampah melalui berbagai program lingkungan yang melibatkan dunia pendidikan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau dan juga komunitas penggiat lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin mengatakan program Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini kepada para pelajar. Amiruddin menyebutkan hingga saat ini terdapat belasan sekolah Adiwiyata di Kota Bau-Bau dan telah masuk dalam kategori dan pembinaan sekolah Adiwiyata. Sekolah-sekolah tersebut mendapat pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di lingkungan sekolah.
9: Kalau di sekolah kita juga punya program sering berkolaborasi yang namanya tadi Sekolah Adiwiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah Adiwiyata. Mungkin sekitar 15-an ada, kemarin pelaksanaannya itu hampir setiap tahun perkuatannya di seleksinya.
8: Amiruddin menjelaskan proses pelaksanaan, pemantauan hingga seleksi sekolah Adiwiyata dilakukan secara rutin hampir setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan juga memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau bersama komunitas penggiat lingkungan turut menjadwalkan kunjungan ke SMP Negeri 5 Bau-Bau. Kegiatan tersebut akan diisi dengan aksi penghijauan serta edukasi lingkungan yang melibatkan siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Melalui program ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terus meningkat sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari siapkan akses ramah bagi disabilitas. Kembali, rekan kami Heldiawati Kadir melaporkan.
10: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mewujudkan lingkungan publik yang inklusif dengan menyediakan fasilitas akses ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu lokasi yang telah dilengkapi dengan sarana penunjang tersebut adalah Mall Pelayanan Publik Kota Kendari sebagai pusat layanan utama bagi masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi semua standar ideal, langkah ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah dalam menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Naker dan Perindustrian Kota Kendari, Darmawan mengatakan, penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan. Di Mall Pelayanan Publik, sejumlah sarana dasar yang dibutuhkan telah disiapkan, antara lain jalur landai atau ram yang memudahkan pergerakan, toilet khusus yang disesuaikan kebutuhan, serta lift yang dapat digunakan untuk berpindah antar lantai.
11: Ruang ramah sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik, walaupun mungkin pada dasarnya belum secara terpenuhi semua ya, tapi kalau untuk sarana prasarananya, toilet disabilitas itu sudah tersedia, kemudian jalur landainya atau ram, kemudian juga ada lift ketika akan berurusan ke lantai 2, walaupun memang secara proporsional sih belum semua terpenuhi ya, tapi mudah-mudahan kedepannya kita insya Allah kita akan siapkan.
10: Ia menjelaskan keberadaan fasilitas ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik secara mandiri, aman, dan nyaman. Langkah ini juga menjadi dasar dalam membangun kesadaran bersama bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan beraktivitas di ruang publik. Dengan ketersediaan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan penyandang disabilitas di Kota Kendari dapat lebih leluasa beraktivitas dan mengakses haknya. Upaya ini menjadi langkah awal yang positif menuju terciptanya lingkungan kota yang lebih inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik maupun kondisi lainnya.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan bantuan BPSP dari pemerintah pusat. Kota Kendari siapkan akses ramah bagi disabilitas. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, silakan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp 0822-5972-2994. Oke, di jalur telepon sudah gabung. Kita sapa dulu kalau gitu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dan Bung Albert. Masih di Keraton Bung Albert?
1: Ya, Albert.
0: Oh, masih menetap. Saya kira sudah bergeser nih Bung Albert.
1: Ih. Ah. Singamat yang bergeser.
0: Kenapa bisa?
1: Tidak ada cewek cantik, tidak ada yang buang, tidak ada cowok-cowok dan sial terus.
0: Aduh, cari. Kalau gitu cari.
1: Tidak tahu rasanya di sini undang-undangnya lucu-lucu. Iya, masa yang ganteng-ganteng dibuat begitu, harusnya dimanja-manja tuh.
0: Iya, ngeri sekali. Oke, nih, kalau gitu mengalur kita ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dangdut dari siapa nih?
1: Siapa ya? Happy Asmara.
0: Happy Asmara?
1: Ya, santai aja cuy.
0: Judulnya santai aja?
1: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Oke,
0: kalau gitu Bang Albert.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Albert yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Happy Asmara, santai aja cuy. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bung Albert, jalur WhatsApp sudah gabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Irwan.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
2: Dengan Rizka, pendatang lama. Stok lama.
0: Mbak Rizka, habis merantau di mana nih?
2: Dari mana saja?
0: Hah? Dari mana saja? Waduh.
2: Ya, banyak kesibukan, Kak Irwan. Makanya.
0: Orang sibuk jarang. Ternyata.
2: Iya, gimana kabarnya Kak Nirwan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelahnya gimana nih?
2: Ya, alhamdulillah baik ini Kak Nirwan.
0: Alhamdulillah, masih sibuk aja nih?
2: Ya, lagi free. Jadi bisa gabung.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu Mbak Rizka, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
2: Pacar Dunia Akhirat.
0: Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Ya, spesial buat yang tersayang aja. Masih. Yang ada di Jogja sana.
0: Iya.
2: Ucapannya salam sayang. Buat juga Ramla bersama Putra Mul, selamat siang juga. Terima kasih Kak Nirwan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rizka yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat. Oke. Di belakangnya Mbak Rizka. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Mbak Nirwan.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
3: Sama siapa coba?
0: Oh, sudah ketahuan. Siapa ya, lupa.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Viola sendiri gimana?
3: Katanya lupa. Katanya lupa.
0: Ah tidak. Bercanda.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih aktivitasnya hari ini?
3: Hari ini tiang libur, tiang gak pergi kerja.
0: Oh libur, waduh asik tuh.
3: Apalah tiang puyang, makanya di rumah dulu
0: nih. Oh gitu, puyang, berarti lagi sakit nih?
3: Iya, lagi migrain.
0: Minum obat?
3: Enggak.
0: Hah?
3: Gak suka minum obat.
0: Tidak suka minum obat, aduh.
3: Istirahat aja.
0: Oh istirahat aja. Oke kalau gitu. Mana-mana istirahatnya Mbak Vio ini. Mau pilih lagu dangdutnya siapa nih?
3: Lagu dangdut pilihin ya.
0: Pilihin. Waduh siapa ya? Bingung saya kalau dangdut terlalu banyak yang bagus nih. Yang penyanyinya laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki saja deh kalau gitu, termiskin di dunia. Oke nih kalau gitu Mbak Vio, lagunya buat siapa nih?
3: Hanya buat Mbak Andi, Mbak Alin, Mbak Sari, Mbak Rani. adikku Purnama.
0: Iya.
3: Siapa lagi? Ibu Karinda, Bang Ucan. Mbak Ayu, Dimas Wahi. Siapa lagi ya?
0: Siapa kira-kira?
3: Abang Jul. Semuanya deh. Mbak yang tadi siapa? Mbak Rizka.
0: Mbak Rizka.
3: Pokoknya buat semuanya, Mbak Sari juga tanpa terkecuali.
0: Apa tuh?
3: Spesial.
0: Iya.
3: Spesial buat siang rasanya.
0: Iya.
3: Spesial buat abangku, abang Mirwan.
0: Iya.
3: Terus ya.
0: Siap.
3: Biasa dia dengarnya malam-malam, tapi Bang Mirwan nggak pernah.
0: Kalau malam saya libur.
3: Makanya. Dengar ya udah bersama
0: tuh
3: deh.
0: Asik.
3: Karena diremo. Makasih. Maaf bersyukur. Terima kasih Bang Mirwan. Terima kasih ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Viola di Makassar yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, langsung kita sapa di jalur WhatsApp. Satu penampung lagi setelah itu saya dengan lagu pilihan. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari.
4: Iya.
0: Masih di Banjarmasin?
4: Alhamdulillah, sudah pindah ke Jawa Timur.
0: Ih, berarti sudah dekat. Iya. Gimana kabar nih Mbak Sari?
4: Alhamdulillah kabarnya selalu baik.
0: Alhamdulillah, semoga selalu baik seluruh pendengar setia Radio Bau-Bau dimanapun berada.
4: Iya.
0: Oke, kalau gitu Mas Ari, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Lagunya Zubaidah dari Mansur.
0: Zubaidah dari Mansur S.
4: Iya.
0: Mansur S, Zubaidah. Oke, Zubaidahnya buat siapa nih?
4: Salamnya buatnya Mas Kadu, buatnya Mbak Piula, buatnya Mbak Rani, buatnya Mbak Purnama juga, Mbak Ariska juga, buat Bang Andi di Batam, buat Bang Ucan, buat Bang Diri juga, buat Bang Yunus, buat Bang Irman, buat semuanya aja, buat Abang, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari di Banjarmasin yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, baik, benar sudah 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah
3: tingkah saat tidak kamu. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, benar, masih di acara Pro Dangdut Dangdut ala kita. Masih panjang waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda nih pendengar. Oke, di jalur WhatsApp ternyata sudah yang gabung. Langsung kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Rani.
0: Mbak Rani, di mana nih? Masih di Ternate atau sudah pindah?
1: Masih.
0: Oh, kapan pindah?
1: Belum. Mau bikin
0: di, kartu domisili. Ditunggu pindahannya.
1: Iya, mau bikin kartu domisili dulu.
0: Ah?
1: Pajang record.
0: Mau pindah di mana? Di Betombari.
1: Ih, secepat
0: gitu. Oh, iya. Siapa tahu tuh.
1: Secepat
0: itu,
1: Bang.
0: Oke, kalau gitu, Mbak Rani. Gimana kabar nih? Ngomong-ngomong gimana kabar?
1: Ya, kabar baik. Semoga juga di situ
0: ada aja. Alhamdulillah. Jadi, mau karaoke apa nih?
1: Enggak, sebelumnya sama tanya boleh, Bang?
0: Apa itu?
1: Bang Cali ini sebetulnya asli sukunya apa ya?
0: Bang Cali?
1: Iya.
0: Bang Cali ini hari libur.
1: Bang Mirwan.
0: Oh, saya?
1: Iya.
0: Sukunya?
1: Iya.
0: Aborigin.
1: Apa itu?
0: Suku Aborigin. Oh, tidak tahu ya. Saya asli saya asli Indonesia.
1: Malaysia.
0: Saya asli bau-bau.
1: Oh, asli bau-bau. Hmm. Alhamdulillah.
0: Kenapa memang? Ada.
1: Ya, request lagu dulu, Bang.
0: Oke, lagunya siapa tuh?
1: Bang Mirwan suka makan unci kan?
0: Hah?
1: Suka makan unci.
0: Apa tuh unci?
1: Unci itu isinya roti di dalam itu.
0: Isinya roti di dalam?
1: Iya.
0: Isinya roti di dalam. Banyak.
1: Mungkin di situ sebutannya apa ya?
0: Apa dulu isinya coklat, kelapa, kacang?
1: Ah, itu kan. Makan unti kalau di sini.
0: Oh, sama. Makanya di sini juga unti.
1: Oh, namanya unti. Iya, makanya hari ini mau request yang judulnya manis-manis unti.
0: Manis-manis unti. Siapa tuh yang menyanyi?
1: Ya, itulah Rani Solo paling ada penyanyi siapa.
0: Manis-manis unti. Wih, lagunya siapa ini penyanyinya?
1: Aja itu Bang, sering Rani request di situ di bau-bau udah berapa kali.
0: Oh gitu, wih lagu lama ini, manis-manis unti.
1: Iya.
0: Don Upara.
1: Iya mungkin Bang, karena iya. Lagu itu sangat berarti bagi Rani Bang.
0: Iya, kayaknya lagu kenangan. Oke deh, manis-manis untinya buat siapa nih?
1: Pertama-tama menyapa dulu ya Bang.
0: Silakan.
1: Pertama-tama buat Bang Mirwan bersama operatornya. Operatornya siapa Bang?
0: Ada Bang Alam dan Bang Fahmi.
1: Iya, semoga selalu akur bersama keluarganya di rumah insya Allah.
0: Amin.
1: Terus juga ada Bung Albert, Bung Tegar, Bung Andis, Bung Angko, juga ada Mbak, ya, siapa tadi Mbak Rizka, salam kenal ya dari Rani.
0: Ya.
1: Terus juga ada Purnama Sari, ada Mbak Sari, ada Mas Galuh, ada Alin, ayo gabung Alin. Terus juga ada Bang Andi, Bang Zul, Bang Ucan, ayo gabung tiga serangkai buat semuanya kan.
0: Oke.
1: Buat semuanya kan, buat terkecuali. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan di belakangnya Mbak Rani langsung kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Mirwan.
0: Dangdut adalah kita. Wah, kalau ini dari suaranya Bang An di sini.
2: Betul.
0: Masih di Lorong Hoga?
2: Masih. Okay.
0: Saya kira sudah pindah. Gimana kabar nih Bang Andis? Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu Bang Andis, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Boy Sandi,
0: judulnya?
2: Tirai Sulam Emas.
0: Tirai Sulam Emas. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat Bung Nirwan dan Opatonya dan juga Opatonya.
0: Ya.
2: Selalu sebagai selamat keluarga.
0: Amin.
2: Dan jatuhnya Allah SWT.
0: Amin.
2: Banyak halal dan berkah.
0: Amin.
2: Bung, ya.
0: Siapa tuh?
2: Bung Tiga.
0: Ya.
2: Bung apa namanya? Albert. Bung Tiang, Bung Jo, Bung Ucang, Bung Amanto, Bung Faiz. Ya. Apa namanya? Lampung itu. Lampung.
0: Ini Lampung. Oh, lupa saya.
2: Kemudian Mbak siapa dari Makassar?
0: Mbak Viola.
2: Ya, Viola, Mbak Lin, Mbak Rani, Mbak Sari, Mbak Viola Sari, Mbak Ayu Masohi, Mbak Farida, dan semua, bunda-bunda dulu, bunda.
0: Bunda. Semua bunda di seluruh Indonesia.
2: Bunda Nur, Bunda Ani, Bunda Tiar, dan semua penggemar pekerja ini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Bung Nirwan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdangdut, dangdut adalah kita. Ada Bang Andis di Lorong Hoga yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan di belakangnya Bang Andis, langsung kita sapa nih sore yang gabung. Halo, berdangdut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum Bang Irwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalau ini pasangannya Mbak Sari nih.
3: Enggak tahu.
0: Karena di sini tempe. Mas Galu, gimana kabar nih Mas Galu?
3: Wah, kabarnya baik, sehat selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar baik gimana Bang Irwan? Alhamdulillah, sehat juga nih Mas Galu. Katanya ya, Mbak Sari sudah di situ. Ya. Apa tuh?
3: Apa?
0: Apanya?
3: Bapak Bang Irwan sering begadang ya kalau malam lihat sepak bola?
0: Jarang. Soalnya lebih enak tidur.
3: Yeah. Oh iya iya iya iya iya.
0: Kayaknya Mas Galu nonton terus ini.
3: Iya betul.
0: Oke kalau gitu.
3: Yang
0: apa tuh?
3: Lagunya ini Janji Suci yang di cover sama Alicia Lida.
0: Janji Suci. Yang di cover
3: Alicia Lida.
0: Alicia Lida, saya coba cari dulu nih. Janji Suci Alicia Lida di sini. Waduh, tidak ada nih Mas Galu.
3: Oh, enggak ada.
0: Iya.
3: Ya kalau enggak ada udah Juliana aja dari Bayu Aki.
0: Lagunya apa? Judulnya apa?
3: Juliana Sari.
0: Juliana Sari.
3: Dari Bayu Aki. Sarinya tambahan itu Bang Irwan.
0: Oh gitu, aduh saya kira lagunya ini.
3: Juliana.
0: Lagunya Juliana.
3: Iya, dari Bayu Aki.
0: Juliana Bayu Aki. Oke, Dayu Aki, Juliana. Oke. Juliananya buat siapa nih?
3: Ya, lagunya Juliana Sari buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia.
0: Amin.
3: Dan sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga ada Mbak Rani, ada Purnama, tadi yang baru turun juga.
0: Ya.
3: Selamat sore. Ada Bang Alfred, Bang Tegar, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal ya.
0: Ya.
3: Semuanya aja yang lagi monitor acaranya Bang Irwan.
0: Oke deh.
3: Buat yang siar, tetap semangat selalu. Mudah-mudahan sukses hidupnya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galu yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan baik benar saya hadirkan lagu pilihan. Dan setelah itu kita akan kembali. Masih acara Perdangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi yang terakhir.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik, benar masih di acara Pro Dangdut untuk sesi yang terakhir di pernikahan. Silakan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda. Dan di ujung telepon sudah gabung, kita langsung sapa. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ayu nih.
3: Iya,
2: Mbak
3: Ayu di
2: Masohi. Gimana kabar nih Mbak Ayu?
3: Kabar baik, sehat. Cerah sekali hari ini. Pas
2: kemenangan perlu apa? Alhamdulillah. Berarti di mana? Di Maluku Tengah berarti cerah nih?
3: Cerah dong. Mas nih senang lah yang punya fans Brazil. Tapi saya bukan fans Brazil ya, saya Portugal.
2: Oke deh Mbak Ayu. Karena takutnya masih ada yang mau gabung nih. Langsung ke lagunya deh.
3: Iya.
2: Wow,
3: ya,
2: dengar
3: lagu siapa tuh? Selamat ulang tahun dari Evita Mala.
2: Selamat ulang tahun dari Evita Mala.
3: Iya.
2: Selamat ulang tahun Evita Mala. Oke, lagunya ada. Oke, selamat ulang tahunnya buat siapa nih?
3: Selamat ulang tahunnya buat saya dan soalnya hari ini adalah hari anniversary 12 tahun.
2: Oh gitu, wih selamat.
3: Ya,
2: semoga langgeng.
3: Iya, amin insyaallah. Salam buat Pak Willy di Tokyo, terus ada Bang Sani kan dia, Pak Andi juga. Buat Korinnya Pak Kasrun, Pak Benjo. Dan juga buat Bang Ucan, Bang Sul, buat Bang Ines ya. Terus ada Perawas Hari, Pak Sari juga. Dan semua mendengarkan paling khususnya buat suami saya dan saya pribadi. Terima kasih untuk semuanya, menjadi suami yang baik ya, tanggung jawab. Tentunya Dede udah berseri ke 12 tahun ini. Pada hari ini semoga Allah merahmati.
2: Amin.
3: Persiapan rumah tangga kami.
2: Amin. Amin.
3: Iya. Amin atas lainnya ya Bang ya. Terima kasih ya.
2: Oke.
3: Selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ayu Madi Masohi yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Evita Mala, selamat ulang tahun. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Mbak Ayu. Halo Bro Dangdut.
4: Halo Bro Dangdut. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetangga yang sudah pernah ketemu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini dia yang tidak pernah diketemukan. Bang Zul, gimana kabar nih Bang Zul?
4: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sebaliknya juga ya.
2: Alhamdulillah.
4: Ya?
2: Hah?
4: Andi di Batam sudah gabung belum?
2: Eh, kayaknya masih tidur mungkin.
4: Ucap?
2: Belum juga.
4: Wih, saya punya kawan itu. Bagaimana ini kawan-kawan?
2: Jika serangga soalnya ini.
4: Ayo, mudah-mudahan sebentar saja habis dia hubungi saya ini. Sampai satu kali itu.
2: Woi, ternyata ada dia nih, tapi sebentar lah. Akhirnya kalau gitu Bang Zul, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Lagunya Kos Plus.
2: Kos Plus, judulnya apa?
4: Judulnya Mbak Ayu tadi.
2: Hah? Kos Plus, judulnya Mbak Ayu?
4: Ya.
2: Kos Plus, oke. Silakan.
4: Untuk Mbak Ayu di Masuri tadi, terima kasih sama-sama keluarga ya.
2: Amin.
4: Selamat menaikkan lagu ini, lagu kesayanganku itu. Lagu ke 10 seat.
2: Spesial untuk Bayu.
4: Kemudian ada Bang Adi di Batam. Ayo Bang Adi gabung.
2: Ada nih di telepon.
4: Juga gabung sama Ucan. Ada Bang Benijo di Manado sana.
2: Ya.
4: Kemudian ada Leman di Lampung.
2: Hmm?
4: Ada Widi di Tokyo. Semoga sukses bersama keluarga.
2: Amin.
4: Ada Bung Andi di Luar Hogar, Roman di Lamangga,
2: ya.
4: Bung Alba dan Bunda di Keraton, Rani tadi yang baru lewat, semoga selalu juga.
2: Amin.
4: Habis kita ngomong-ngomong dia Mbak Rani tadi itu, tapi saya mau saya turun, karena saya mau gabung bersama Bung Mirwan. Nah, kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat,
2: ya.
4: Bung Farida di Palu, bintang pertama di Palu, kemudian ada siapa lagi? Asis Surabulio Ratna di Karya Baru,
2: ya.
4: Angko di Lulu, Bung Pierre Nuna Barat, Sari di Banjarmasin, Mas Segalu Surabaya, dan semua saja pendengar ya.
2: Okay.
4: Salam seru dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam seru dangdut adalah kita. Oke, terima kasih Bang Zul di Waju yang juga sudah ikut berpartisipasi. Di belakangnya Bang Zul, langsung kita sapa. Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita, yang baru disebutkan tadi nih.
5: Ini Bung Zul nih, ini Bung Zul nih, kalau di anak buah saya pecat ini Bung Zul nih.
2: Kok bisa? Kenapa tuh?
5: Ngomong-ngomong panjang sekali, salam-salam orang yang tak pernah gabung pun di salam dia, aduh.
2: Biar waktu biar mengingatkan. Padahal habis disinggung tadi nih.
5: Ini waktu sudah habis dia ngomong, dia salam orang yang tak pernah gabung pun disalami dia juga.
2: Kayaknya sengaja supaya yang tidak gabung, gabung lagi. Kode dari Bang Zul itu.
5: Jantung saya dengar, aduh Bung Zul sudah. Masih bilang siapa lagi katanya, siapa lagi ya.
2: Masih ada kayak tadi itu, tapi karena berhubung ada yang mau gabung, di cancel. Oke, Bang Andi, gimana kabar nih Bang Andi?
5: Anci Lerici.
2: Hah? Lagunya siapa?
5: Anci Lerici.
2: Anci?
5: Iya, Lerici. Judulnya Meja Kursi.
2: Judulnya Meja Kursi. Anci Lerici. Oh, Anci Lerici, Meja Kursi. Oke, okay. Lagunya dibungkus nih. Halo?
5: Halo, ini Bung Zul lewat jendela nih, mano Bung Mirwan.
2: Ah, apanya tuh?
5: Bung Zul lewat jendela ini.
2: Oke, lagunya sudah ini, Bang Andi.
5: Mau protes Bung Zul? Tidak. Langsung. Oke. Kalau pertama buat
2: silakan.
5: Bung Zul. Lewat jendela masuk rumah saya, lewat jendela Bung Irwan. Itu saya tutup lewat jendela, lompat jendela dia masuk nih.
2: Mau masuk sekolah kan lewat jendela?
5: Salam pertama buat Bung Zul ya, semoga sehat Bung Zul.
2: Amin.
5: Bersama keluarga.
2: Amin.
5: Ucan lagi nggak tahu Ucan nih. Udah berapa hari nggak bisa dihubungi.
2: Wih. Kayaknya lagi bertapa, kayaknya.
5: Lagi bertapa ya betul, lagi bertapa. tapi,
2: ya.
5: Kalau Bung Zul tidak request lagu Mbak Ayu, saya mau request lagu Bung Zul sudah request ya, tetap jadi. Mbak Ayu, ya ada Ramu juga sudah lewat, ada Purnama Sari.
2: Ya.
5: Ada Alin, ada Bung Yunus. Buat semua saya kasih kesempatan di belakang sama Bung Irwan.
2: Oke deh.
5: Oke, makasih buat semuanya tanpa kesian di Bung Irwan. Termasuk Ayu juga saya dimakasih banyak atas salamnya Mbak Ayu.
2: Oke.
5: Makasih Bung Irwan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi Ya, menjadi telepon terakhir untuk acara Prodangdut di sore hari ini. Sudah pilih lagu dari Anci Larici, Meja Kursi. Oke, kalau gitu mendengar, saya kira acara Prodangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau, tepatnya di FM 97,8 MHz. Lepas acara Prodangdut, kami akan hadirkan musik-musik pilihan ke ruang negara Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita. Thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Crash. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: Kece lagi.
1: Berantem ini yang dapat banyak.
0: Kece lagi.
2: Oh, cerlak saja.
0: Kece mi.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
4: Itu udah lumrah kali.
3: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
3: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
3: Gimana dong?
4: Ya bayar dong.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia mendengarkan kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian Warta Berita Gemas Sari Pati Maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Wauderi Nomustika di sore hari ini dapat kembali menyapa Anda dan menyajikan beragam informasi yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Saripati Maju. Dan untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 kita akan ikuti informasi yang pertama. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tinjau lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, sekaligus menerima aspirasi masyarakat setempat, dan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Palu, Miftahul Jannah.
1: Bencana gempa

0: Mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak. Bencana gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa Fani Kusmi saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa
1: dari
0: bencana longsor...
1: informasi RRI Palu, kita menuju ke toli-toli pendengar menyapa rekan Meike Bahtiar. Selamat sore rekan Meike. Oke, nampaknya Andi Nur Samsu ini ya sore hari ini.
2: Iya.
1: Oke, baik. Bagaimana dengan toli-toli sendiri dan informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Cengkeh? Silakan.
2: Baik. Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli kembali menangkap terduga tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
3: Tiga utamanya ini sabu-sabu terus ditabuh jajaran Polres Toli-Toli melalui pengungkapan dan penangkapan terhadap terduga tindak pidana narkotika melalui Satuan Reserse Narkoba. Yang terbaru penangkapan terhadap terduga inisial A 38 tahun di Desa Ogotua. Kasiumas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo dalam press release-nya kepada RRI menyebut penangkapan laki-laki A alias U pada Jumat 19 Juni 2026 sekitar jam 6 pagi di Jalan Translosi Desa Gotua, Kecamatan Dampal Utara. Dengan kronologis penangkapan, pada hari Kamis 18 Juni, tim opsional Satuan Reserse Narkoba menerima informasi bahwa lelaki inisial A alias U diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu di Jalan Translosi, Desa Bambapula. Pada pukul 23 lebih 30 menit diketahui bahwa A sedang dalam perjalanan dari Palu menuju Desa Ogotua menggunakan kendaraan roda 4. Pada hari Jumat 19 Juni sekitar pukul 5 pagi, tim opsional Polres Toli-Toli mendapati kendaraan yang digunakan A di tepi jalan dan langsung mengamankan A dan dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu, 1 plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu, dan beberapa barang bukti lainnya seperti HP. Dengan total sabu-sabu yang berhasil diamankan 4,99 gram. Saat ini A diamankan di sel tahanan Mapolres Toli-Toli untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pengembangan kasus. Memaksimalkan upaya pemberantasan narkotika, Kasiumas Polres Toli-Toli ini terus mengajak masyarakat berani melapor atau memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan peredaran dan transaksi narkotika.
4: Tentu kita juga mengharapkan informasi maupun aduan dari masyarakat sehubungan dengan peredaran narkoba. Jadi apabila ada masyarakat yang mengetahui atau mempunyai informasi tentang yang dimungkinkan atau akan adanya transaksi narkoba, diharapkan dapat melaporkan ke pihak kepolisian, bisa melalui sarana kontak 110 maupun datang langsung ke Polres atau kantor polisi terdekat.
3: Sementara itu, pemerhati masyarakat Toli-Toli Nawir memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram narkotika yang akan merusak diri dan masa depan.
5: Kami juga mitra kepolisian, selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, didik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
3: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Toli-Toli saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, yang menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga nasional dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu langkah dan upaya bersama aparat dan masyarakat dalam pemberantasan barang haram ini.
2: Dari Kota Cengkeh untuk laporan kami dan ada kembali ke dimensi RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsyu. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo Kendari. Saya menyapa rekan Riko Ilham di sana. Selamat sore.
6: Selamat sore.
1: Oke, informasi apa nih yang kita bisa dengarkan dari Kendari? Silakan.
6: Ya, informasi untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan sore hari ini dari Kota Kendari, di mana Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari berkomitmen menuntaskan pembangunan tambahan tanggul penanggulangan banjir di wilayah Kota Kendari selambat-lambatnya akhir tahun berjalan. Berikut laporan dari reporter RRI Kendari, Idam. Reporter RRI Kendari, Idam.
7: Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari, tuntas pada tahun 2026. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah, mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu. 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
8: Kurang lebih ketinggiannya 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700-an. Kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kita masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan negara, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu. Sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja. Begitu.
7: Lebih lanjut, Harliansyah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
6: Pendengar, demikian untuk informasi dari RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham ya untuk informasi dari Kendari. Selanjutnya kita ke Bumi Sivia Patuju. Ada rekan Konstantio di sana yang akan menghadirkan juga untuk informasi dari Ampana. Kona, silakan.
9: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rina. Dari Ampana diinformasikan, dalam upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, SD Negeri 1 Ampana Kota terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta didik terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi. Langkah ini dinilai penting mengingat Kabupaten Tojona Una dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum merupakan daerah yang memiliki resiko terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam membentuk karakter tangguh bencana di kalangan siswa, berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampara Kota, Jane Manusama.
10: Ya, Ibu Kepsek, ini bagaimana upaya SD Negeri 1 Ampanakota dalam membangun kesiapan bencana di lingkungan sekolah, Bu?
11: Upaya Ibu Kepsek ini bagaimana kesiapan bencana di lingkungan sekolah? Tadi SD Negeri 1 Ampanakota kami berupaya membangun budaya sadar bencana melalui berbagai kegiatan. Yang pertama seperti sosialisasi tentang jenis-jenis bencana yang berpotensi daerah kami. Ini dilakukan dalam program kemitraan bersama dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah. Kemudian juga kami membentuk tim Satgas Bencana di sekolah yang melibatkan warga sekolah, guru dan murid. Juga ada beberapa orang tua terlibat di sana. Yang berikutnya kemudian ada rambu-rambu bencana seperti jalur evakuasi, titik kumpul yang kami pasang di seputaran area sekolah kami.
10: Ya, ada tidak Bu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang mitigasi bencana?
11: Di SD Negeri 1 Ampanakota ada sudah beberapa program dan kegiatan yang telah kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman murid-murid kami tentang mitigasi bencana. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana kepada siswa kami dan juga guru, serta dilanjutkan biasanya dengan simulasi evakuasi gempa bumi secara berkala dengan tujuan untuk melatih kesiapsiagaan warga sekolah terhadap gempa yang mungkin saja terjadi. Nah, ini kami lakukan secara berkala ini setiap tahun. Jadi rutin setiap tahun kami dampingi oleh BPBD, kemudian juga ada tim Satgas Bencana yang sudah kami bentuk di sekolah. Kemudian pengenalan jalur evakuasi dan titik kumpul kepada seluruh peserta didik kami. Jadi ada kami memasang beberapa rambu-rambu bencana seperti jalur-jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, itu kami pasang di area, sekitar area sekolah kami. Kemudian kami juga di dalam pembelajaran mengintegrasikan materi bencana ini khususnya pada mata-mata pelajaran yang memiliki materi yang relevan dengan ini. Kemudian selanjutnya pemasangan poster dan media edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri. Selanjutnya ada kegiatan literasi dan diskusi mengenai pengalaman serta pembelajaran dari peristiwa bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Jadi ini kami kegiatan yang kami lakukan. Kalau diskusi ini biasanya kami lakukan di sela-sela kegiatan literasi.
10: Ya, Ibu Kepsek, ini mengingat ini kan wilayah Sulawesi Tengah rawan gempa bumi khususnya. Ini bagaimana sekolah mempersiapkan siswa agar mampu bertindak cepat dan tepat saat terjadi bencana, Bu?
11: Kami menyadari kami berada di wilayah daerah yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi, sehingga sekolah kami SD Negeri 1 Ampanakota wajib memberikan perhatian khusus pada kesiapsiagaan bencana. Kami mengajarkan prosedur penyelamatan diri seperti yang sering digaungkan, yaitu drop, cover, and hold on, yaitu menunduk, berlindung, dan berpegangan. Nah, ini yang wajib diketahui oleh murid-murid kami. Kemudian selanjutnya mengenalkan jalur evakuasi serta melaksanakan simulasi secara rutin. Selain itu, guru-guru juga diberi pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat sehingga mereka dapat membimbing murid-murid mereka secara langsung, cepat dan tepat. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pendidikan kebencanaannya. Harapannya seluruh warga sekolah kami memiliki kesiapan yang baik sehingga SD Negeri 1 Ampanakota melalui tim Satgas dan juga program-program kolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminimalkan resiko dan dampak, apalagi dampak terhadap bencana.
9: Rina Mustika. Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Kona untuk laporannya di sore hari ini. Dari Bumi Sivia Patuju kita menuju ke Kota Seribu Benteng Bau-Bau. Ada rekan Mirwansyah di sana ya. Selamat sore.
12: Selamat sore.
1: Oke, Mirwan, untuk informasi dari Bau-Bau apa nih yang bisa kita dengarkan bersama di Saripati Maju? Silakan.
12: Oke, baik, dari Kota Bau-Bau kami sampaikan informasi. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Bau Makassar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Bau Makassar.
13: Dengan deposit kursi itu, tentu saja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa.
14: Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Bau-Bau Makassar. Menurut Adriansyah, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Bitombari. Adriansyah tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
13: Dengan deposit kursi itu, tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wings seri ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya. Dia adalah deposit ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itu yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal, sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
14: Adriansyah menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya. Dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansyah optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansyah menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang.
12: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Rina di Pro 1 RRI.
1: Iya, rekan Mirwan.
12: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan. Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Rina di Pro 1 RRI Palu.
1: Rekan Rina.
12: Pro 1 RRI Palu.
1: Makassar. Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini belum ada bantuan. Warga menyeberangi. Baik, informasi dari Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Paker. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan. Pasca runtuhnya jembatan. Reporter Kristianto. Runtuhnya jembatan. Reporter Kristianto. Runtuhnya jembatan. Runtuhnya jembatan Paker.
15: Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
16: Ratusan warga di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertarung dengan kondisi penyeberangan sungai setiap hari setelah jembatan Pakere dibongkar akibat kerusakan. Anak-anak sekolah, petani hingga pekerja terpaksa menggunakan perahu sederhana milik warga untuk menyeberangi sungai Maros. Bahkan tidak ada operator khusus yang berjaga sehingga masyarakat kerap harus mendayung sendiri atau menunggu perahu kembali dari seberang. Masdar, salah seorang warga setempat, menyebut perahu yang digunakan bukan bantuan pemerintah, melainkan ya, inisiatif baik, warga Arisna, sejak jembatan informasinya tidak lagi berfungsi. Setiap sore hari ini, ratusan pelajar yang menuju sekolah di Kecamatan Simbang turut memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.
17: Jadi untuk mobilisasi masyarakat,
16: langsung aktivitas penyeberangan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan warga khususnya para pelajar harus menjadi prioritas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros untuk menyiapkan langkah pengamanan dan pendampingan di lokasi penyeberangan.
18: Jadi khusus jembatan Pakere, insya Allah tahun ini 2026 pemerintah daerah akan melaksanakan pembangunan. Nah, di saat masa pembangunan itu otomatis jembatan itu tidak bisa berfungsi. Yang berdampak itu anak-anak sekolah dari seberang maupun ke seberangnya, timbal baliknya ya. Oleh karena itu, ya sekarang kita lihat masyarakat bagaimana memperpendek jarak, mereka melakukan berbagai cara. Seperti memakai perahu-perahu untuk menyeberang. Nah, ini keselamatannya harus pemerintah harus hadir di sini. Nah, insya Allah nanti kami akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Bagaimana di situ ada pendampingan untuk anak-anak sekolah yang menyeberang. Istilahnya dan kata lainnya sebagai operator di situ supaya tingkat keamanannya lebih diutamakan. Itu yang kita upayakan.
16: Sementara itu, Sekretaris BPBD Maros Nasrul menutur kan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen di lokasi dan merekomendasikan penyediaan pelampung serta keterlibatan relawan desa tangguh bencana untuk membantu pengawasan aktivitas penyeberangan.
19: Kami tadi telah melakukan asesmen ke lokasi bahwa kami menyarankan ke pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, untuk menyarankan kepada warga yang melakukan
17: yang terkait. Aktivitas ini adalah inisiatif warga
19: untuk tetap memperhatikan keselamatan dari berupa safety, yaitu setidaknya penumpang atau anak sekolah yang ya, melakukan aktivitas penyeberangan memakai pelampung. Mungkin dari pemerintah desa bisa disiapkan 4-5 pelampung lah, dan setidaknya perahu yang digunakan tidak melebihi batas sewajarnya pada saat melakukan penyeberangan memakai perahu dari warga.
16: Meski berbagai solusi sementara mulai dibahas, warga mengaku hanya memiliki satu harapan, yakni agar pembangunan jembatan Pakere segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan aman. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali bersama dengan rekan WOD Rina dari RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Rizna ya. Dari Makassar langsung kita menuju ke RRI Mamuju. Rekan Nita, selamat sore. Oke, baik. Informasi dari RRI Mamuju ini terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju yang terus bergerak masif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Sulawesi Barat. Dan fokus utama saat ini adalah mempertahankan status cakupan kesehatan semesta atau UHC yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulbar. Nah, berikut laporan dari reporter Muhammad Rusdiansyah, RRI Mamuju.
20: Saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini.
21: BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terus bergerak pasif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan status universal Health Coverage atau UHC, yakni cakupan kesehatan semesta yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat, termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
20: Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam taraf tahap UHC, masih belum keluar dari UHC. Saat ini pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya. Untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
21: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju, Muhammad Tusdiansa melaporkan.
1: Telah kita ikuti untuk informasinya, dan selanjutnya kita dengarkan laporan langsung ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 mencapai 1,6 juta tabung, dan rekan kami Rahmawati Tani dari RRI Ampana ini akan menghadirkan laporannya secara langsung. Wati. Ya, rekan Rahmawati. Baik. Oke, baik. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan Rahmawati. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan dulu untuk paket news feature. Ada rekan kami Eni Adnan dari RRI Bone. Rekan Eni.
0: Ya, halo rekan Waoderina.
1: Baik, di sore hari ini kita dengarkan news feature dari RRI Bone. Kalau boleh tahu apa judulnya dan seperti apa feature yang akan kita dengarkan ini?
0: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada dari RRI Bone, terkait dengan sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita mereka. Berikut news feature Ayunia Nindiati.
4: Tim program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
22: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
4: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
2: Kami dari Sekolah Rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
4: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.

0: Terakhir pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami Rahmawati Tane, RRI Ampana, yang mana pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 nanti mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan Rahmawati sudah tersambung di ujung telepon. Wati, laporan Anda.
1: Baik. Pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tujuh Una-Una Abdurrahman Labanu mengatakan, usulan yang diajukan pemerintah Tujuh Una-Una mencapai LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton dan atau sekitar 770.000 tabung. Menurut Abdurrahman, usulan penambahan kuota tersebut didasarkan pada kebutuhan real masyarakat Tujuh Una-Una yang terus meningkat, khususnya bagi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi. Dan beliau juga menambahkan bahwa apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam satu tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tujuh Una-Una berharap penambahan kuota LPG bersubsidi ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
0: Baik. Terima kasih rekan Wati untuk laporan Anda. Dan pendengar, informasi dari Ampana sekaligus juga mengakhiri untuk Gema Saripati di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudia Erina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Oke, baik benar. Terima kasih untuk bersama Anda yang masih selalu setia bersama kami. Terbantu di FM 97,8 MHz. Saatnya kita ikuti, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku.

Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera Mi kita ke sana.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tharib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Beberapa tema lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda ya di malam ini. Saat ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sekarang itu benar nggak sih Pak?
4: Pemeriksaan apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkal Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatan itu di bawah paket ini.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memasakkan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

tadi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen sempat bawah yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Konsumen dan tim, tidak hanya Konsumen ya, pada tim-tim.

0: Nasional Indonesia.
1: Selain mengisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita terimplementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Sila, minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang saya harapkan.
0: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

Ya baik pendengar, masih di 97,8 MHz seri bau-bau ya. Dan juga tadi kita sudah ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda juga di malam ini. Dan pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, nanti kami akan hadirkan juga drama radio dengan judul Kita Gak Sendirian yang diproduksi oleh RRI Samarinda. Untuk itu, terus bersama kami RRI Bau-Bau.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut self-kicking.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: tok. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dari Bau-Bau dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap menikmati hangatnya suasana malam minggu bersama keluarga, sahabat maupun juga orang-orang tercinta. Seria, senang sekali bisa kembali menemani waktu istirahat Anda dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan hingga pukul 11 malam ini kita akan bersama menikmati alunan lagu-lagu pilihan terbaik yang tentunya bisa Anda request langsung ya melalui layanan interaktif RRI Bau-Bau. Bagi pendengar yang ingin mengirim salam, berbagi cerita atau juga mau minta lagu favorit, silakan bergabung melalui WhatsApp atau juga melalui line telepon kami. Sebutkan nama, alamat, serta lagu yang ingin didengarkan dan kami akan berusaha memutarkannya untuk Anda. Malam minggu memang terasa lebih istimewa ini ketika ditemani juga musik yang sesuai dengan suasana hati. Jadi jangan ragu untuk mengirimkan lagu kenangan, lagu romantis, lagu terbaru atau juga lagu favorit yang ingin Anda dengarkan malam ini. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba sapa dulu ya. Halo, sayang sekali terputus nih, bisa dicoba kembali ya. Halo, Ruang Rindu. Iya, dengan Bung Albert.
1: Iya.
0: Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Oke, Albert, malam minggunya di mana ini?
1: Nike Ardila.
0: Nike Ardila, saya tanya malam minggunya kemana ini?
1: Bintang kehidupan.
0: Oke deh, Nike Ardila. Bintang kehidupan.
1: Iya.
0: Baik, lagunya buat siapa aja nih?
1: Terimanya saja ucapan yang selamat mendengarkan, selamat malam.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Iya, tadi Bung Albert di Keraton Buton tadi yang sudah menjadi penelpon pertama. Di belakangnya Bung Albert ini sudah berdering kembali ya, coba siapa. Halo. Halo. Halo, Ruang Rindu. Iya, bisa dicoba lagi. Jangan patah semangat ya. Oke, baik, sudah berdering lagi. Halo,
2: halo,
0: Ruang Rindu.
2: Selamat malam,
0: dengan Bung siapa di mana ini?
2: Ma. Mbak Yanti.
0: Ini Ria, bukan Mbak Yanti.
2: Mbak Ria, selamat malam, selamat juga. Dengan Leman, Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Leman di Lampung.
0: Bung Sulaiman.
2: Bung Leman.
0: Oh, Leman. Bung Leman, di mana tadi?
2: Betul, di Tanggamus Lampung, malam minggu.
0: Di Lampung?
2: Iya, betul, di Lampung, Kabupaten Tanggamus Lampung.
0: Oke, ini pendatang baru kayaknya, ini saya baru.
2: Pendatang lama, sudah satu bulan.
0: Oh, gitu ya? Bung Leman.
2: Bang Iqbal, Mbak... Pak Sakil, apa tuh? Yang itu?
0: Pak Yanti.
2: Bang Stali, sudah nyandang Bang...
0: Bung Leman, ya, saya lupa atau ya. Baru
2: ya,
0: ini?
2: Semuanya lah. Mbak Yanti, gitu. Yanti Smile.
0: Aduh. Gitu. Oke, Bung Leman. Halo, Bung Leman.
2: Halo.
0: Iya, aktivitasnya di malam minggu ini lagi ngapain aja nih?
2: Iya, saya masih tugas.
0: Hah?
2: Malam, Mbak ini.
0: Oh, tugas?
2: Iya, sambil gabung.
0: Oh mau, gitu, mau, lagi tugas mau. Malam, dinas malam ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Untuk menemani juga mungkin biar lebih semangat lagi bekerjanya. Ini mau dengar lagu siapa?
2: Iya, saya minta lagunya Ebit Si Ade aja.
0: Lagunya Ebit, yang mana?
2: Iya, Ebit Cita-Cita Kecil Si Anak Desa. Halo?
0: Iya, halo. Apa tadi cita-cita?
2: Cita-Cita Kecil Si Anak Desa Ebit Si Ade.
0: Cita-cita kecil ya. Si anak desa.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay. Salam-salamnya tadi untuk Bu Albert ya. Ya, selamat malam yang selalu gabung di malam Kamis dan Mbak Isa dan Mbak Sudi Ismail selalu gabung di Ruang Rindu Nasional. Itu Bunda Ani, Bang Zul, Bang Andi di Batam, Mbak Yola, untuk semuanya saja lah.
0: Oke, okay, baik.
2: Tidak hafal. Oke.
0: Oke.
2: Itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bung Leman di Lampung. Ya Bung Leman, tadi yang lagi tugas katanya, yang lagi dinas malam ya, juga sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di malam minggu ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, mohon maaf setahan dulu ya, karena kita di sini sudah ada dua lagu. Jadi langsung saya sajikan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Ya baik, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, seperti yang sudah digabung kembali, saya coba sapa dulu ya. Halo. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Bung Benijo di Manado, Sulawesi Utara.
0: Benijo di Manado.
1: Manado, Sulawesi Utara.
0: Sulawesi Utara. Woy, gimana kabar ini, Bung Beni?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, ini malam minggunya lagi di mana ini, Bung? Bung Beni.
1: Lagi di mana ini? Lagi di rumah ini.
0: Lagi di rumah aja. Oke, baik deh. Mau lagu siapa ini untuk menemaninya malam ini?
1: Lagu mancanegara boleh.
0: Mancanegara yang mana itu?
1: Mancanegara kita coba dari Paul Angga boleh.
0: Apa tadi Paul?
1: Paul Angga itu vokalisnya, vokalisnya Paul Angga.
0: Judulnya?
1: Kalau Anda judul I don't like to sleep alone. I don't like to sleep alone.
0: Oke.
1: Okay. Aman?
0: Iya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Oke. Okay. Bunda ya, bunda siapa nih?
0: Ini dengan Ria.
1: Dengan siapa?
0: Ria.
1: Oh, Bunda Ria ya, salam kenal ya, salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Untuk keluarga yang pasti happy weekend ya bersama keluarga tentunya.
0: Iya, baik.
1: Kita langsung menyapa, ada Ibu Farida di Palu ya, mm-hmm. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram.
0: Yeah.
1: Ada Kiko Uri di Jakarta, mm-hmm. Ada Pak Andi di Bukap juga,
0: yeah.
1: Ada satu lagi ya. Ada Rani di Ternate, ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, ada Bung Ucan di Bangkau, ada Pak Widima di Tokyo, Jepang, yang tugas, selamat
0: pagi. Iya, baik. Makasih ya. Ya tadi ada Bung Benijo tadi yang di Manado ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Beni, ini saya coba sapa dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Purnama. Purnama Sari.
2: Iya.
0: Di Sulbar.
2: Ya, iya.
0: Oke. Okay. Malam ini mau lagunya siapa nih?
2: Janji manismu dari Terry.
0: Lagunya Terry?
2: Iya.
0: Janji manismu?
2: Iya.
0: Janji manismu ya di malam minggu, aduh. Kok cuma janji?
2: Eh,
0: bagaimana kan? Gitu ya. Oke, okay, lagunya buat siapa aja nih?
2: Salam-salamnya ada tadi Pak Benijo, makasih sekali salam sehat. Ada Ibu Farida, ada Pak Yudi, ada Kakak Yudi Masasi, ada yang Fasiola di Makassar. Ada Bang Yu, Bang Ucan, Pak Rani, ada Bang Andi, ada yang Pak Sari, Mas Jalu, semuanya ada cintan sekerkatai.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi juga ada Purnama Sari tadi di Sulawesi Barat ya, yang sudah bergabung. Ini malam ini ramai sekali nih. Baik, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung malam ini, saya tahan kembali ya, karena saya sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana, karena kita masih kembali, masih di Ruang Rindu.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Ruang Rindu.

0: Ya baik Pak Rian, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau ya. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, sepertinya sudah yang gabung kembali, saya coba sapa. Halo, iya sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi ya di 0802-2823-994. Oke baik, halo ruang rindu.
1: Halo ruang rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sari Banjarmasin.
1: Dengan Rani mbak.
0: Oh Rani. Waduh, saya kira tadi Sari nih, ternyata Rani ya. Ternate ternyata ini.
1: Ini di timur mbak.
0: Kok Banjarmasin ternyata Ternate, aduh. Gimana kabar ini, Mbak Rani?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik. Semoga juga di sana dengan hal yang sama ya.
0: Iya. Ini Rani, halo. Malam minggunya lagi di mana aja nih? Di rumah, apalagi di luar nih?
1: Baru pulang, kebetulan ada acara di samping rumah jadi.
0: Oh, lagi nongkrong. Oh, gitu. Iya. Oke, baik deh. Kalau gitu, mau lagunya siapa nih?
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Ria berkomentatornya, selamat beraktivitas sampai titik nanti. Juga ada Purnama Sari, ada Bang Andi, ada Alin, ada Bang Zul, ada Bang Ucang, ada Bung Benny juga. Terima kasih dan ada kesapaan Bung Benny. Semoga di sana selalu sehat Kang bersama DP orang rumah. Terus juga ada Bung Andis, Bung Segar, Bung Albert. Buat semuanya jambat tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Okay, lagunya lagu apa nih? Halo?
1: Halo.
0: Oh, cuma sapa-sapa doang nih.
1: lagunya dari Tai Umar.
0: Hah?
1: Lagunya dari Tai Umar.
0: Yang mana ini?
1: Tai Umar yang judulnya Memang Kita Tahu.
0: Memang?
1: Kita Tahu.
0: Kita Tahu?
1: Iya, Memang Kita Tahu.
0: Memang Kita Tahu?
1: Iya.
0: Memang Kita Tahu. Ini lagu Maluku ya ini?
1: Iya.
0: Tai Umar. Saya coba cari dulu lagu.
1: Tai Umar. Sering itu mbak, saya request di bawah. Sudah sering.
0: Oh gitu. Kita tahu. Okay, baik.
1: Okay, makasih mbak. Rani udah merepotkan mbak. Okay, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam ruang rindu.

0: Iya, tadi ada Rani ya di Ternate tadi yang sudah bergabung di belakangnya Mbak Rani. Halo. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Fei di Bure.
0: Bung Fei di Bure. Oke, Bung Fei, kabar baik ini Bung Fei.
1: Alhamdulillah, kabar baik, demikian pula di studio Rari Bau-Bau.
0: Kabar baik semua ini. Oke, mau lagunya siapa malam ini Bung Fei?
1: Lagunya Guns N' Roses.
0: Yang mana itu?
1: GNR, November Rain. Halo.
0: Hai Kay.
1: Sudah dapat ya?
0: Iya.
1: Iya, iya. Salam buat Bang Albert, Bang Ibu siapa yang barusan tadi?
0: Rani.
1: Ibu Rani, Ibu siapa? Ada juga Bang Benijo, salam baku dapat di RRI Bawau ya. Dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, tadi ada juga Bung, siapa tadi? Bung Fei ya, di seputaran Bure juga sana yang sudah bergabung juga. Dan pendengar, kita hadirkan kembali ada dua lagu tadi yang sudah direquest. Kalau masih ada waktu, kita masih kembali juga untuk sesi terakhir. Tetap terus dengarkan kami, RRI Bau-Bau masih di Ruang Rindu.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Intermezzo.
1: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
2: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
1: A.
2: Baru yang ini?
1: B.
2: Yang ini lagi?
1: C.
2: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
1: Jadi bacanya kecap.
0: Intermezzo.
3: Ruang Rindu.
4: Ya, baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini pendengar, kita masuk di sesi terakhir ya. Dan juga ini saya bacakan, ada yang gabung melalui WhatsApp. Ada Rizka di Keraton. Selamat malam Ruang Rindu, saya Rizka, mau request lagunya Merpati, Wanita Yang Mencintaimu. Lagunya buat sayangku Surya di Jogja, buat Karya. Oke, makasih untuk Rizka, ditunggu lagunya. Baik pendengar, saya cukupkan untuk Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Baik, kita akan hadirkan Jazz Musik di ruang dengar Anda hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggara tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Al-Qisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengajar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja dari Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. Radio Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi radio digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbawulio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 21 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Yeah.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan thayyiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: pendengar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah ya. Kami cukupkan lintas nada persembahan dari kami, dan saat lagi untuk melengkapi kebersamaan kita di Kapten pagi ini, RRI Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum pendengar. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Di perjumpaan kita pada Mutiara Pagi subuh hari ini, kita berbagi lagi tentunya di kebersamaan kita, dan akan menghadirkan tentunya dan sudah terhubung ya bersama kita pada subuh hari ini dalam program Tajar Mutiara Pagi dengan Pak Kiai Kaso yang akan menemani pendengar. Ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, berjumpa lagi Pak Kiai ya di subuh hari ini. Iya, Pak Kiai, untuk di perjumpaan kita, topik yang akan dibawakan ini terkait dengan awal hijrah Nabi ya Pak Kiai.
2: Iya.
1: Baik, mungkin sebagai pengantar di perjumpaan kita di Mutiara Pagi, silakan Pak Kiai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar secara mutiara pagi ini saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan membuka cakrawala pikir kita sebagai sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu merenungkan, menghayati dan memikirkan tentang hikmah kehidupan yang ada di alam raya ini, termasuk yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunianya, sebagai rahmatnya. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengabdi dan beribadah sepanjang kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang termulia, manusia terbaik, dan beliau sebagai sosok pembawa rahmat lil alamin. Karena itu wajib kita ikuti seluruh ajarannya yang pada hakikatnya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita umatnya mampu mendapatkan curahan rahmat dan perlindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu pasca menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah. Tentu saja di awal-awal peristiwa itu Nabi sedang mengalami tahun yang disebut Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan, di mana paman beliau sebagai pelindungnya dari serangan bangsa jahiliyah, yaitu Abu Talib, telah meninggal dunia, dan tak lama lagi disusul dengan istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Maka sewenang-wenanglah kafir Quraisy menyiksa beliau dengan keleluasaan. Sampai saat itu, sebelum dia hijrah ke Madinah, dia pergi hijrah ke Taif mencari perlindungan di sana. Siapa tahu ada kafir Quraisy yang ingin menyambut baik kedatangan mereka. Beliau dan para sahabatnya berangkat ke sana. Namun apa yang diterima bukan sambutan meriah atau kegembiraan, namun bertambah kesedihan mereka karena tidak diberikan lowongan untuk berdakwah di sana. Sampai-sampai sejarah mencatat peristiwa itu, wagarau bihi sufa'a wal abida tasabbuhu bi alsinatin batia waramahu bil hijarat hatta bimakdi bima ina Allah. Peristiwa itu diabadikan dalam sejarah Kotain atau Ethiopia. Maka Nabi diserang dan sahabat-sahabatnya dilempari batu dan dipaksa pulang ke Mekah. Pada saat itulah, di tengah jalan perjalanan beliau kembali, seluruh batu-batu yang dilalui beliau kerikil-kerikil menawarkan diri. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, semua bebatuan di tanah Arab ini akan bergerak menghantam mereka agar mati semuanya. Ini tawaran batu-batuan ini tentu saja atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu-batu itu berbicara. Karena itu Nabi menolak, ya, dengan alasan bahwa uridu ayukrijallahu min aslabihim mayatawalla, jangan dibinasakan bangsa Arab ini kalau bukan orang tuanya sudah tidak mau lagi menerima agama ini. Maka saya harapkan anak-anaknya yang baru tumbuh, semoga mereka bisa diarahkan dalam perjalanan terima agama Islam ini. Karena itulah menjelang hijrahnya ke Madinah, kembali pulang ke Mekah, pada saat itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rintihan, ya Allah yang Maha Kuasa, rasa-rasa tiada berdaya hambamu ini lagi. Tanah Arab ini di seluruh kawasannya menolak aku. Kalau engkau tidak memberikan bara bantuan kepadaku, maka tidak ada lagi manusia yang mau menyembah engkau. Ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun turun secepatnya menyampaikan hal itu, bahwa pada saat ini engkau akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan Isra Mi'raj. Nanti setelah itu baru kamu berbalik pindah ke Madinah. Karena itulah suka duka yang dialami Rasul dalam pengembangan Islam sungguh beragam macamnya. Karena itu wajib kita bersyukur bahwa Islam yang kita terima ini sudah bahan jadi. Tinggal kita mau menghayati benar-benar dan mengamalkan, ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sebagai mukadimah kita. Mudah-mudahan saja para pendengar, mari kita, ya, menghayati bersama, memikirkan bersama bahwa ya Islam yang kita perjuangkan ini benar-benar adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita mampu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita undang untuk di perjumpaan kita pada subuh hari ini buat pendengar berbagi tentunya dengan pertanyaan, ya, terkait dengan topik awal hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dimana akan berbagi juga di kebersamaan kita di jalur telepon di 0401 3124 008, juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp 0813 545 0967. Nah ini terkait dengan awal hijrah Pak. Pak Kiai mungkin radionya bisa dikecilkan. Ya mungkin ya. Mungkin radionya bisa dikecilkan Pak Kiai. Ya ada sedikit feedback di sini. Ya ini sepertinya sudah ada yang bergabung di perjumpaan kita Pak Kiai untuk berbagi juga terkait dengan topik yang dibawakan yaitu awal hijrah ya. Nabi. Kita coba terhubung Pak Kiai ya dengan yang bergabung bersama kita dan juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung di jalur WhatsApp di 0813 545 0967. Ada Pak Alimin yang sudah bergabung Pak Kiai ada dari Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alimin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Alimin untuk pertanyaannya bersama dengan Pak Kiai Kaso di subuh hari ini.
3: Pertanyaan saya, apakah ini perhitungan hijrah? Apakah hijrah pertamanya di Taib atau di Ethiopia? Atau hijrahnya di Medina? Ini mulai perhitungannya tahun hijrah. Saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaan dari Pak Alimin, Pak Kiai, apakah perjalanan pertama hijrah Nabi itu ke Ethiopia sebagai hijrah pertama atau ke Madinah yang pertama, Pak Kiai?
2: Iya, ke Ethiopia yang pertama.
1: Ethiopia, baik. Iya.
2: Ya baru ke Madinah. Nabi setelah selesai Isra Mi'raj baru menuju Madinah.
1: Yeah. Iya baik. Jadi ke Ethiopia lebih dulu ya. Ya, yeah. Seperti itu lah Pak. Ethiopia. Pak Alimin ya. Ini kita juga menunggu juga Pak di kebersamaan kita buat pendengar yang di jalur TikTok nih. Karena kita sedang live juga di kebersamaan kita di akun RRI Kendari yang ingin bergabung dengan pertanyaan terkait dengan awal hijrah Nabi. Ya, kita lihat juga di jalur WhatsApp Pak Kiai ya, sepertinya ada pertanyaan yang akan diberikan di perjumpaan kita. Ya, selain dari Pak Limin yang sudah hadir juga berbagi dengan pertanyaannya tadi ya. Yang memang untuk di awal hijrahnya Nabi itu ke Ethiopia ya Pak Kiai. Di mana mungkin perjalanan iya di awal-awal ini apa namanya? Perjalanan sirat Nabi. Nah, ini juga terkait dengan awal hijrah Nabi ini Pak Kiai. Memang di awal-awal sebelum Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dia itu diberikan banyak cobaan seperti Pak Kiai ya. Ada ujian-ujian ya, kesedihan
2: itu adalah mengembangkan Islam. Ya. Jadi pergi ke Ethiopia atau Taib. Itu adalah berdakwah. Mengembangkan Islam, siapa tahu bangsa Arab yang masih jahiliyah saat itu mau menerima ternyata sambutan yang diterima adalah perlawanan. Ya itulah dicatat dalam sejarah yang biasa kita baca. Wa'adarau bihi supa'a wal abidah wasabuhu bihal sinatim baziyah para mau bil hijarat di atau dimat bima ina Allah. Ya jadi di sana dimaki-maki ya dengan cekian-cekian yang memilukan sehingga mereka juga melempari batu sehingga besit-besit para sahabat itu bocor-bocor dan lemparan batu. Ya luar biasa penderitaan itu. Bahkan Nabi sendiri mendapat ya lemparan batu bocor-bocor betisnya. Luar biasa penderitaan itu. Itu awal-awal Islam ya mau dikembangkan jadi penuh dengan kesengsaraan. Makanya ini perlu dijadikan pertimbangan perbandingan bahwa dakwah itu maha penting. Sebab kalau tidak ada dakwah, Islam tidak akan jalan. dan Islam akan mogok di tengah perjalanan. Maka itu perintah tegas untuk berdakwah, jangan dihentikan. Karena harus maju terus. Ya, kenapa? Allah firmankan, Udu'u ila sabili rabbika dihikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bimam dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini artinya bahwa panggillah mereka menuju ke jalan Tuhan dengan penuh hikmah, dan berikanlah pelajaran kepada mereka, dan berdiskusilah kepada mereka. Itu lebih bijaksana. Karena kalau kamu sudah lakukan itu, Allah Maha tahu siapa hamba-hambanya yang mau menerima dan siapa yang tidak mau. Jadi harus ada usaha. Ditawarkan kepada manusia dengan cara bijak, penuh hikmah, dan bersoal jawablah bahwa Islam itu bagaimana modelnya. Inilah jalan Tuhan yang kita harus programkan semua, dan kita siap menerima risiko apapun yang kita dapatkan demi mencari kebenaran. Iya.
1: Baik, Pak Kiai.
2: Saya kira itu, ya.
1: Sudah ada yang bergabung lagi, Pak Kiai, di jalur telepon bersama kita. Ada Mas Edi di Andono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa?
1: Mas Edi di Andono, Pak Kiai. Iya, silakan. Mas Edi.
2: Halo. Siapa ini?
1: Halo, Mas Edi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, tadi kan dulu, Pak.
1: Oh iya, silakan Mas Edi untuk pertanyaannya.
4: Ilham.
1: Iya.
4: Ya, mau bertanya sama Kiai, Pak. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sama bertanya nih, Pak Kiai, sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini, Pak Garilahi. Mengapa Nabi kita hijrah ke Ethiopia itu tidak lama, lalu kembali lagi ke Mekah dan ke Madinah. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, seorang yang dari yang tadinya tidak mampu berceramah, tapi setelah dia mampu, dia berceramah. Setelah dia berceramah, manakala kalau tidak dipuji, malah dia marah-marah, Pak Kiai. Kira-kira seperti hijrah seperti apa ini, Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Bilang korang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk siapa ini?
1: Dari Mas Edi, Pak Kiai, dari Andonohu. Iya. Silakan Pak Kiai, terkait dan pertanyaannya yang Ethiopia, apa hijrah ke Ethiopia yang durasinya cukup singkat ya, ketimbang di Madinah, dan juga mungkin ada ustadz yang diberi kemampuan untuk berceramah tapi ternyata ingin dipuji atau semacamnya, kira-kira seperti apa Pak Kiai?
2: Ya, kurang dengar.
1: Iya. Pak Kiai, ini terkait dengan pertanyaannya Mas Edi tadi, yang dimana hijrah ke Ethiopianya cukup singkat. Ya, ini kenapa nih, kenapa hijrahnya sangat singkat? Jadi pertanyaannya juga, yang kedua ini terkait dengan penceramah yang mungkin diberi kemampuan untuk berceramah, tapi ternyata dia ingin ada pujian yang harus disanjungkan kepada menyematkan namanya. Nah, itu kira-kira seperti apa Pak Kiai menanggapinya? Halo Pak Kiai. Halo, Pak Kiai.
2: Susah kudengar lah.
1: Oh, jaringan ya.